bang bang yang yang yang yang bang yang yang bang yang yang yang yang bang yang yang yang yang bang yang bounce that shit make it go tripling 94 beats your day your beat.